Nasimang chalanggoera marakni gitrangko knasona manaha. Daujoljol nasimang dante marakni gitrangko knangskagen. Gitrangara balpakram aro jajong maina grappa.

Nasimang hetonat momen ni gitrang ho knas sona manaha. Tau jol jol nasimang wal sing marak ni gitrang ko knas kana mat gen. Gitrang araw inga. Ambi no den aro babani jek ketal.

Nasimang walsing marakni gitrangko kna swaha arya gitrang baksa chasong gitalni gitrangko gamatani sumaiba yanon bonaha. Tau dikdik sani jamano michgirangi programko kna skagen. Yan Akashvani Tura.

0: Jan Akashvanitura, somoy do jisabaji minit kolachi ongaha arya somoy na simang ichkrangni program ko kna sogen. Skangpo pewini em sangmani angni kata ko kna sona mangen.
1: Kwangni bimako pewini em sangma nga. A bersi sotok ponga ongjok. A dana dugre sarkaro hisnia. Angi jangi thanganiyo mondolio dangdikyo naniyo tau de petanga dikono ngonya mijik skana mondolio sekarang ni mijik marang mijik mas sekarang na dingtang tang akan dani rangku akan ni kupati unua angi nok tangwa saksini dongwa yan daniang pakpa daniang wakpa daniang dinasa sekanaya anga piku saksini anjo kamdi dongja nego ba jangi thangnakta bagan bari rangku dakimung jangi thangwa Kui bagan, rabal bagan, kolmuris bagan, yerang ko tak inga. Bagan bari tak ganiyo, je tangka pay serang jangki tangna di chulnya ya. Nik nik ganiko chagrong ani di maapha dongjo kasi chagrong ata nang yan chagrong ani di. Bagan bari tak ki jangki tanganiyo, isolne pati ani chi je ki jangki tangani rango. Cholgu apik perang napa, yerang napa, hajir mizirang je yerang ko, tak cakani rang ciba cholang ko, nap, je rabalang ko, gui rang ko, gormuris rang

0: Philip samani gitrang kona simang kna suha dau jol jol lut mumani gitrang kona simang naga matang skai nga ru gitrang rang inga angam kron mukchi aro seok jok
1: flak na ni gol gamun kamrang angna giskni sakna ni ungen chuba anga gwarang flak hun gwal mana ha andi banak na kha san ko anga gwal jaha maina angni giska thong gumko nangna khasani smanaha